Haji, assalamualaikum nama saya Sengai. Kelami Asim ke garme Ishma. Ada dasar dikeliri. Acha, wajah Asim di pakur ke produk ke melalui available. Ha, 14 Agust tak package jari rahega. Ishma skin polish ke sah Ishma. Washing powder pun cukup dengan bilkul free di. Ha.